Penyua winya walit dok wagua biar bodoh gak bungan tonnya bitch speak fama don mapegik.